0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya
1: FM. Sampurasun wargi Kanya'a Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, Nukar Bih.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
3: Demikianlah Sobat Maya, Nukar Bih.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya tetap Maya Sebab Nuparti.
2: Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di website.

0: 1-412-42 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa penting
0: Maya FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
4: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
5: 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

0: miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hey, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Pandu Parenting.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah

0: miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
0: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena Derah.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya Simak Nupar Tim.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 5413329.
2: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Maya FM. 98 Maya FM.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877 7080 9898 dan di 5441 3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Lembang. No parking.
1: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.

0: My FM. 98 My FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonglawa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: nu penting.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Hei pak, pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. Nupa Renti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: 98 Maya FM.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hah, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36? Untuk yang mau request di 0877 7080 9898 dan di 5441 39 28. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Ardo Parti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM.

0: Maya FM. Maya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
0: Maya FM. Maya FM.

0: Maya FM.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: www.98mayafm.com 98 Maya FM.
4: Saatnya Sobat Maya Sibah Nukar Ting.
5: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
6: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Saatnya Sobat Maria Subang nukar ting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Lembang, Nuparti.
1: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
4: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
5: 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
6: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
5: Maya FM. Maya FM.

0: MyFM。
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena, Derah.
0: MyFM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-98-98 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Anda simak Dupar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupar Enting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupar Enting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Facebook Maya FM
0: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
2: MyFM

próxima, no Parti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BANPT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Saatnya Sobat Maria Suma Nuparti.
1: Waduh, kebetulan ya mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Hei pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya Simak Nuparti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Hei pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
3: Maya FM.

0: Maya Subang, Nukar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
0: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

Ramsey, el programa de Papá Cerdo.

0: 2014 bernama Basis 41. Aksi penganiayaan ini dipicu kekesalan 6 orang siswa senior akibat para korban diduga menghisap rokok elektrik di dalam kelas. Usai jam sekolah, korban diancam dan diarak ke warung terdekat hingga mengalami tindakan kekerasan fisik dari para pelaku. Kanit PPA Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Endang Kusmira, menjelaskan penyelidikan ini diputuskan setelah orang tua korban mendapati anaknya menderita luka lebam di bagian wajah.
1: Dari

Yeah, I'm not

warna abu-abu

0: Fire FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

0: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: do parenting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: MyFM

0: Ya, Selamat Maya, kalau kita pengen yang terbaik, pasti semuanya juga pengen yang terbaik ya. Mudah-mudahan kita selalu memberikan yang terbaik di antara yang baik, Selamat Maya. Selamat sore, semoga sehat-sehat semuanya, Selamat Maya. Lancar-lancar aktivitas di sore hari ini, di hari ini. Dan Selamat Maya, untuk yang kurang enak badan, wah mainnya telepon-teleponan sama temen ya. Banyak banget yang lagi sakit, kebanyakan sih mereka flu, demam gitu ya, batuk-batuk. Pokoknya diberikan kesehatan semuanya, Selamat Maya, jaga kesehatan karena memang sekarang sudah mulai perubahan musim. Dari kemarin kemarau menjadi mulai mau musim penghujan ya. Sehat-sehat, lalu waktunya JJS 36 langsung aja request ke 0877 70 80 98 98. Dan ini juga nanti bukalin telepon di 5441 3928.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Duparti.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
1: Maya FM.
5: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Duparti.
6: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 0227080-8361 atau 5413329.
2: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Maya FM.

seri. Coba cek recek dulu Sobat Maya, di kantong, di dompet, di saku Sobat Maya tinggal berapa? Karena sekarang udah di penghujung bulan September. Kalau kemarin Septembernya harus ceria ya, kita akan menyambut bulan Oktober. Wah, kalau September ceria, Oktober apa? Coba ya. Aduh, gimana nih rasanya udah penghujung di bulan September? Pasti banyak hal Sobat Maya yang sudah kita laluin, yang sudah kita rasakan, yang sudah kita perjuangkan di bulan September ini. Dan gak kerasa udah satu bulan aja. Dan Sobat Maya boleh cerita-cerita juga sambil request ya lagu favorit Sobat Maya ke JJS36. Langsung ke WhatsApp ke 087770-80998 atau telepon on air nanti sebentar lagi main angkat di 5441398. Boleh ya. Mau dengerin via streaming, bilangin ke teman-teman Sobat Maya, ke keluarga Sobat Maya yang lagi jauh di kota Bandung, entah itu di luar kota, di luar negeri, jauh dari Bandung, boleh dengerin di www.98mayafm.com. Atau Sobat Maya boleh juga di streaming di www.radiojabar.id. Sobat Maya boleh pilih yang mana ya. Yang penting di sore hari ini, di penghujung tahun, biar besok Sobat Maya, penghujung tahun, penghujung bulan, biar besok menyambut bulan Oktober itu sehat, seger, dan bersemangat gerakan badan di sore hari ini ya. Rilekan dulu, relax sejenak.

Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: Saatnya Sobat Maya simak No Parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan. Maya FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM. Saatnya, tetap Maya Simak, No Parenting.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, No Parenting.
2: Maya FM
3: 98, Maya FM

0: Sobat Mel lagi nunggu-nunggu apa? Pasti nunggu awal bulan gajian. Tapi ada juga ya yang sudah tanggal 25 kemarin udah gajian juga ya. Ada juga yang di awal, sebentar lagi lah ya. Besok mungkin atau tanggal 5 ya. Semangat ya. Selamat sore, Maina mau nyapain dulu ya Sobat Mel yang sudah siap ikutan JJS36. Dan Maina juga akan buka line telepon di 5441398. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan sore 36 bersama yang cantik, yang unyu-unyu ngebelenyu yang ada di Rusia.
0: Hai Hanendo, apa kabar? Di sana hujan gak sih?
1: Hujan udah tuh tadi.
0: Di sini lumayan tuh, di Jadek banjir.
1: Jam satuan di sini mah.
0: Oh, jam satu, ya. Jadi sekarang sudah meredak.
1: Sekarang udah pada pulang, orang tuanya, anak-anaknya juga udah pada pulang.
0: Tos Araruwi tadi tos dordar merenya.
1: Iya.
0: Ya udah, berarti sore gini adem ya rasanya.
1: Iya, enak, sejuk.
0: Aduh, tambah sejuk mau diputerin lagu apa biar tambah adem?
1: Mau ini aja deh lah, Mangu aja deh.
0: Boleh, JJS36-nya bareng siapa?
1: Bareng yang cantik, yang unyu-unyu ngeblingnya ada di Rusia. Selang tukar sampai tuntas, semoga saya selalu penyumbang banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Buat Kang Adam, Kang Abu Metal, Umi Lila, Kang Mansur, Kang Robin Kerkop, Kang T.O.O., Mama Bandung Barat. Gak ada Mama Bandung Barat sini mah. Mbak Abah Dadang.
0: Oke.
1: Kang Denal Aris, Kang Tepi Sandria, Kang Nenek Putri, sama

0: iusnya. Naik kirkan kang kang naunya yang dut kang Febri Acu, Mama Sanda, kang Jajang Rusmana, kang Didin, eh kang kang Diansa, Mang Nono, Mang Nanar GA, TO Om, pokoknya buat semuanya aja deh.
1: Oke deh, spesialnya.
0: Spesialnya mau always just for you aja deh.
1: Terima kasih Hanupis pilih radio.
0: Ayo mantap, lagu-lagunya berini beda, berini gaya
1: mantap Nado, Hanupis. Ah Nado mau juara ya. Kalau telepon pasti rata-rata number one terus. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: JJS 36.
2: Jalan-jalan sore 36 bersama Teh Mina yang cantik dan soleha.
1: Amin, alhamdulillah. Kumaha damang Kang Masur?
2: Masih kena serak, aduh.
1: Aduh, aduh.
2: Di sini tadi tuh sempat mau hujan tapi enggak jadi.
1: Oh, di sore yang mah sempat mau hujan tapi enggak jadi.
2: Iya, gitu.
1: Oke lah. Jadi sekarang atuh jadi ini hareudang enggak?
2: Iya.
1: Lumayan welanya mendung-mendung ya, gitu hanet-hanet. Oke. Morgan lagu apa?
2: Melompat lebih tinggi.
1: Boleh, JJ 36 nya bareng siapa?
2: Buat Teh Nado urut nombainya. Terus buat Umi Lila, Teh IJ, Teh Itakuya, Teh Andriani, Indriani, Teh Yuyu, Mbak Itati, Mama Sanda, Madina, Madini, tadi Teh Sumi, terus Mang Nono, Mang Nanar, Mas Ari Parabon, Kang Agus Aceh, Kang Kino, Kang Pawi Atu, Kang Jajang Calak, Kang Tiansa, tadinya
1: siapa
2: Kang
1: lagi?
2: Jainal Ari, Kang Teddy Kurniawan, Kang Cawi Sandria, Hani Target, Mas Abri Prabun udah ya, terus buat tadinya Kang Bungsu, Aceh udah, terus buat Kang Lukman, Mas Waros, Antibara, Adik Kukunya, Kang Isadayana sama Wat Maya gitu.
1: Oke, spesialnya?
2: Spesialnya?
1: Buat?
2: Kang Teh Minanya barang arakana gitu. Mungkin ada persihan gitu, sehatan setelahnya gitu. Serti-lantarkan segalanya di kampil kiri Cina. Serta si enggal persihan memungan gitu.
1: Hatur Nuhun, pilih radio.
2: Lima ya mantap lagu-lagunya berbeda. Mereka yader, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu orang lagi deh. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: JJS 36.
3: Jalan-jalan sore 36.
1: Asik. Eta anu ngagaleo ngaya nama aya lagi ningannya. Meni somsa kemana wae atuh Mang Nono?
3: Aya di MTP wungkul.
1: Ah iya mah sigahna bade iya dipingit iya mah. Bade iya rayan deui. Alhamdulillah sehat. Di mana sekarang hujan di sana atau lagi?
3: Ada mendung tapi.
1: Oh tapi belum hujan ya. Oke atuh. Biar ngadem mau request lagu apa?
3: Mau dari SM12 Isabella.
1: Isabella boleh jajah 36 nya bareng siapa?
3: Isabella di Melayun ya sehat selalu.
1: Amin.
3: Kang Mansur. Ini ada bang seratnya.
1: Amin.
3: Buat Teh Nado. Amin. Kang Wagon, Kang Cepi Sandria, Bu Imperti, terus buat Tiansa, Kang Agus, Kak Sadayana, Bela, sobat Maya.
1: Oke, spesialnya?
3: Spesialnya buat Mama Salwa, Maya, biasa.
1: Asik, mantap. Ya. Oh gitu, Ceng Odamang ya, Ceng Sararehat. Iya, siap, hatur nuhun, pilih radio.
3: Pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya, berani beda, berani gaya, deras.
1: Hatur nuhun. Udah dulu ya, sahabat Maya, mainnya langsung play lagu-lagu yang sudah direquest oleh sahabat Maya.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

Aki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

Sobat Maya, daun-daun kekeringan tapi sekarang udah keguyur hujan, jadi seger lagi. Maya mau nyapain dulu ah, Sobat Maya sudah siap ikutan JJS36. Hai, ada Jajang di Jalak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pengen banget lagunya Seventeen, Jaga Selalu Hatimu. Boleh. JJS36-nya bareng Maya sama Ara Kahatur Nuhun. Terus juga bareng Aki Kanta, Kang Adam, Mang Nono, Agus Oce, Abu Metal, Mama Shanda, Tenny Cukang Haur, Ani Aruna, Ani Ciguan, spesialnya buat Hani yang ada di Cibolerang. Ada Koswara di Kabupaten Bandung, di daerah Padalarang, Kabupaten Bandung Barat maksudnya ya. Mau ikutan JJS 36 ini bareng semua Sobat Maya aja. Berani beda, berani gaya, dera. Ada Febri Aceh si pejuang cinta di kawasan Banjaran Cenang Panon. Hadir selalu JJS 36. Pengen di play lagunya Dadali, Di Saat Aku Tersakiti. Nyanyasarannya bareng siapa nih Sobat Maya semuanya? Neng Asih Orang Cepat Tujah, Nia Orang Cinta Asin, Nurul Aisyah, Nakana 98, buat Agus Oce, Jajang Jala, Kesatria Isaika, Diansa, Inu, Cepi Sandria, Mansur Parihin, Alan Bolam, Jana Aris, Simas Jua, Mama Dina, Mama Dini, Mama Shanda, Nando, Milile, Yang Dut. Spesialnya buat penyiar idola yang cantik dan baik hati, Teh Maina Rahman bareng Arakannya. Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Ada Tony, assalamualaikum. Ada Tony di komplek Bumi Asri belakang Masjid Al Haq. Wah, ini jelas pisan. Nantilah di ini di sidak, bukan sidak ya. Di apa namanya? Di ketok-ketok pintu. Alah. Jadi S36-nya langsung ke komplek Bumi Asri belakang Masjid Al Haq ya. Pengen Afgan, Afgannya yang mana? Terima Kasih Cinta. Boleh, mau lagu Afgannya mana boleh di WhatsApp lagi aja ya. Jangan sarannya bareng Teh Maina, terima kasih atas dibacakannya. Pokoknya semoga Teh Maina sehat walafiat. Terima kasih. Tony juga sehat ya. Buat sama keluarga semua di komplek Bumi Asri, komplek Sadayana cing sara rehat. Apalagi ya kalau misalnya udah kita diberikan kesehatan, kita bisa menjaga hati kita.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: MyFM.

98.6 98.8 MyFM.com 98 MyFM.

0: terima kasih. Kita harus selalu berucap terima kasih sahabat Maya kepada orang-orang yang tentunya support kita ya, secara kadang-kadang kita ngerasa dia itu ngebantu, belum tentu dong. Siapa tahu memang tidak terlihat ya, padahal yang namanya support itu bisa dilakukan dengan berbagai hal ya. Entah itu dengan doa, entah itu dengan lahir batin atau fisik materi gitu, macam-macam. Jadi udah, kita selalu terima kasih entah untuk diri kita sendiri atau orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Oke, sahabat Maya, sekarang sudah 5:30 sore. Hai, Maya juga mau nyapain lagi sahabat Maya, sudah siap ikutan JJS36. Mau buka line telepon lagi, boleh bagi sahabat Maya mau telepon on air di 5441 3928 ya. Pokoknya masih banyak waktu dan kesempatan, sekitar 1,5 interval lagi. Jangan kemana-mana, masih di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, derah.
1: Sobat Maya simak, nukar ding. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Maya FM.
5: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya F.

Oke, Sobat Maya. Hai, Maina mau nyampaikan dulu ah. Sobat Maya sudah komen-komen di Facebooknya Maina. Ini untuk yang udah komen-komen ada Mahke. Ya, apa kabar Mahke? Selamat sore. Hadir di Negeri Onta. Pokoknya salam sehat selalu. Salam jadi S36 udah jalan tugas cantik. Pokoknya kalau usah Dayana Sobat Maya, salam dari Dubai. Selamat datang Oktober. Semoga lebih baik dari bulan kemarin. Amin. Ada Dayani, si Fitri Sopian, Bunglon Hadir, Namina Rahman. Terima kasih. Hatur nuhun pisan. Terima kasih udah stay tune tentunya di JJS36. Ada Kang Adam yang ada di Linggaharsayati. Kumaha damang Kang Adam? Selamat sore Kang Adam. Pengen seperti yang ku minta boleh. Nanti mainnya cariin dulu ya. Kalau misalnya lagu krisenya gak bisa di play di JJS36, mainnya versi yang lain ada dari Firza. Oke, okay? Janya serangnya bareng Teh Nado, Milila, Teh Om, Wagon, 98, Nani Memori, Mas Jua, Kinew Kircon, Alam Bolem, Jajang Jalak, Kang Agus Oce, Kang Amti Bara, Mang Nanar, spesialnya buat Teh Mainis bareng sama Araka Tercinta. Terima kasih. Hatur nuhun. Sobat Maya, kalau misalnya Sobat Maya ini apa? Meminta sesuatu. Ya, kira-kira minta apa? Kalau misalnya di bulan September kemarin tidak terwujud atau belum terwujud.

Ya, Sobat Maya, setiap orang memang punya keinginan, punya harapan. Seperti kita meminta sesuatu, ya, mudah-mudahan apa yang kita mau, Sobat Maya, ini menjadi apa ya? Menjadi sesuatu yang bisa memotivasi kita untuk selalu lebih baik.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya Event.

FM. www.98mayafm.com 98 MyFM.

Oke, Sobat Maya, sekarang sudah memasuki interval ketiga. Barusan Mbak Ina play lagunya dari Keisha dengan Mencari Alasan ya. Apa kabar ada Santi yang ada di Margahayu? Hai. Aduh, kalau kata Kak Mansur mah lagi serak caranya. Mbak Ina mah gak serak ya. Ini mah biasalah, gangguan-gangguan sekilas info aja. Oke, Santi di Margahayu pengen banget lagunya Judika, Aku Yang Tersakiti. Boleh JJS36-nya bareng Teh Mina sama Araka, bareng Sobat Maya semuanya, bareng May bisa Dayana. Pokoknya buat yang nyimak JJS36 spesialnya buat Ayang Beb sama keluarga tercinta aja. Ada yang suka banget Trauma, apa kabar Trauma? Hai, ini ada yang lagi di balik kemudi, temen Mayna. Terima kasih loh udah stay tune di JJS36. Apa kabar? Mayna mau nyapain ini buat Diana. Terima kasih. Lagi di balik kemudi ya. Terima kasih, mau kemana sih? Ah, biasalah kalau dia mah warawiri. Biasanya kalau sore-sore gini paling mencari makan atau mencari alasan untuk bisa belanja. Oke, nanti lagu Feby Putrinya bareng Feby Putri Elsa featuring An Story yang Trauma Mayna play ya. Terima kasih, pokoknya hati-hati di jalan dan terima kasih udah stay tune di JJS36. Apa kabar buat Mang Nana di Gunung Asepan? Ikutan jalan-jalan sore bareng Teh Mayna duluan, Kang Labelum, Kang Wan Manoko, Kang Sandi, Handy Target, Kang Lukman, Kang Ayi, Kang Mansur, Kang Pepi, Kang Jajang Jalak, Aira Jawali, Kang Nadu Gondrong, Kang Tono, semua Sobat Maya, spesialnya buat istriku tercinta sama anak-anakku, juga buat cucuku tersayang. Terima kasih waktu yang udah pada stay tune ya. Nanti mungkin bacain lagi kok yang udah nyimak selalu di JJS36.

0: 98 MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak No Parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM.

0: miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Oke, apa kabar buat Ji dan Mbak Tim, sibuk sute ya. Aduh, Teh Mei gak kerasa sekarang udah mulai mau Oktober lagi, bocu. Sekarang sudah mau ngucapin bye-bye untuk September. Tapi mudah-mudahan di akhir bulan September ini, Sahabat Maya mendapatkan keceriaan. Apa kabar buat Abu Metal, cowok menolak tampan hadir, pengen selamat tinggal dari 5 minutes. Boleh nanti mainnya puterin ya, jajan sorenya. Ini bareng Jajang Rosmana, Imas Jua, Mama Dini, Mama Dina, Waedo, Mahneis, Nado, Bumega Utami, Agus Oce, Lisa Jiran, Jeda Bati, Mama Sanda, Ani Cikun, Jajang Jalak, Diansa, spesialnya buat penyiar idolaku aja, Teh Meina Rahman, yang macan, manis and cantik. Oh, terima kasih buat cowok yang menolak tampan. Asik, derah.

0: Maya
1: Eva. Sobat Maya Eva, dokter D.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

Iya, Sobat Maya, kita harus berterima kasih sama diri kita sendiri. Karena kita hebat, kita bisa berada di posisi sekarang ya. Walaupun memang mungkin banyak hal yang belum kita capai. Terima kasihlah pada diri sendiri. Dan sudahlah ya, rasa sedih, suka duka yang selalu datang setiap berganti. Semoga kita semakin mencintai diri kita sendiri, sehingga kita bisa mencintai orang-orang yang ada di sekitar kita.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Ya, Sobat Maya, walaupun kita mesti pura-pura tertawa dengan situasi yang kita hadapi sekarang, semangat ya. Walaupun kita pura-pura, mudah-mudahan rasa bahagia itu akhirnya menghampiri kita. Oke, Sobat Maya, terima kasih banyak kebersamaan kita di JJS 36 edisi hari ini di penghujung bulan September tahun 2026. Sangat menyenangkan sekali. Pokoknya terima kasih. Semoga semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga kebahagiaan. Waktunya Maina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JJS 36.

0: Terima kasih sudah menyimak JJS 36.
1: Jalan-jalan sore 36.
2: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM
3: 98, Maya FM

Sobat Maya Sebab, Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya FM.

0: Maja FM.
1: Tanya, sebetulnya siapa? Nuparti.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 02254046425 atau melalui WhatsApp di 08224711424 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
2: Maya FM.
3: Galau, mau save nomor online shop takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 08 77 70 80 98 98. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
4: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
5: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
4: Loh, selain itu, apa lagi mas?
5: Wah, ada lagi, intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
4: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
5: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
4: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
5: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Tan Bojong Luar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
4: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
5: Yo yo yo.

0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
1: Maya FM. Yeah, yeah, yeah.

0: Maya Event.
1: Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, Lupa Renting.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

Aki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saatnya, Sobat Maya Simak, Nuparti.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
4: Maya FM
5: 98.3.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen Science, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 02604178@universitasmandiri.ac.id dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak, no parenting.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis. 8. Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, no parenting.

0: naman.
1: My FM.
2: Saatnya, sobat Maya SMA, no parenting.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi dan...
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa di atas.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Wee, time, bro.
2: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Maya FM.
3: Maya FM.
2: Maya FM.
4: 98 Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri.

0: di Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM. 98 My FM.

0: Wisnu Parenting. SMA Sata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demi Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Kemetik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan

0: 要吧。
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-542-2740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, lupa rentik.
1: Maya FM.
2: Facebook Maya FM.
3: @98 Maya FM.

Dengarkan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Suanya loh. My FM.

0: Nu penting.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 0225404625 atau melalui WhatsApp di 0822471142 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
1: Maya FM.
0: Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM Bandung.

0: MyFM. Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah. Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
3: 98 Maya FM. Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang nukar ting.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Lupa Renting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 02-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting.
2: Maya FM.

0: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting
5: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di

0: MyFM。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena Derah.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-988 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Ricardo Parenti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Maya FM

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

طلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shodiqul wa'il amin. Shalli wa sallim ala nabiyyinal karim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bagaimana kabarnya di pagi hari ini yang ada di manapun ya, yang senantiasa setia menyimak gelaran damar hati penyuk hati pengobat jiwa seluruh hati di 98 Maya FM di komplek Kompo Permai 1 blok T nomor 11. Semoga senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kembali dalam acara atau gelaran damar hati penyuk hati pengobat jiwa seluruh hati yang insyaallah sampai menjelang pukul 6 kita akan berada di gelaran ini. Semoga aktivitas kita semua di pagi hari ini, baik yang ada di ruang siar ataupun yang ada di ruang dengar, menghadirkan manfaat atau kebaikan-kebaikan. Dan semoga pula hari ini menjadi hari yang lebih baik. Dan qadarullah, hari ini kita sudah berada di tanggal 18 Rabiul Akhir. Semoga menjadi pengingat bagi kita bahwa

0: hari Rabu atau hari Kamis, hari Kamis ini ya, kita biasa beribadah kembali melalui gelaran ini, yaitu Murojaah Tilawah Turjamah. Dan untuk hari ini ya Sobat Maya, kita akan kembali Murojaah Surat At-Talaq ya. Surat At-Talaq hanya satu ayat saja dulu ya, karena kalau dilanjutkan ke ayat kedua itu akan di ayat 2 itu ada waqaf mamnu gitu, sehingga kurang baik kalau diberhentikan. Kalau saja dilanjutkan ya terlalu kebanyakan gitu. Ya artinya ya satu ayat dulu aja ya, insyaallah habis depan ya ayat 2 dan 3 gitu ya. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, warga hati kumanda ramang sadayana, mudah-mudahan aya dina anugerah, aya dina fadilah, aya dina inayah ya Allah Subhanahu wa taala dina sewaktos ieu, mudah-mudahan sadaya segala rupi anu ku urang dilaksanakeun cing janten barokah kanggo urang sadayana, bade aktivitas kanggo nyalira, kanggo nusanes ya. Mudah-mudahan janten kasayan. Atuh cenah informasina diantosnya. Assalamualaikum Radio Maya, jangan gagak goncang. Alhamdulillah. Ya teh iya ya margi lebet teh buasih aya anu basihan masukan ka simkul. Ge informasikeun maksud teh. Nah, cenah radio teu ayaan gitu. Arek dicek heula ah eta ka buasih gitu. Da biasa buasih mah rajin. Ya istiqomah lah. Gitu alhamdulillah tuh ya. Tadi ayah anu iya, ayah anu no namanya teh, ayah anu hubungi simkul itu ayahan cenah dia, tapi pas di informasikan tibu asih saya cenah gitu ya. Kanggo dinten ieu surat At-Talaq ayat kahiji ya, insyaallah teras. Salah jengna lambung satu mung hiji sa ayat remakku usah ayat lah sabentawisnya mangga ayeuna mah atuh kintunkeun ya bari informasina di atas mangga atuh cenah bade Vienna mangga bade silaturahmi naungkul mangga insyaallah didugikeun ku simkuring bade doa mangga nah sok mah naon bae anu sae gitu anu kedah dilugikeun insyaallah ku simkuring jadi lugikeun kanggo naon rupi wae lah bade silaturahmina bade doana bade informasina bade VN-na pokona mah insyaallah dilugikeun ya mangga diantos gitu di mana wae sok bade tilu tebihna bade tilu caketna ayeuna mah kumargi parantos ayat nungintunkeun fi enaknya urang kana iya warahmatullah kana fi ennya urang kana fi en lah sok misalnya lu bali bade ngeinformasikan Maya FM mah nggak diantos diantos pisan umu orang lanjangnya ka umu ini namanya mangga umu sok kapayun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Ibu Mimih Pak Ustad bade ngeningan diajar ngaos. Bismillahirrahmanirrahim. Surah At-Talaq ayat 1. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa idza talaqtumun nisa fa talliquhunna li iddatihin talliquhunna li iddatihin wa ahsul iddah.
0: Kela bili ya. Bangga, bangga sertas ke.
1: Ida tolak tumun nisa apa toliku hun nali indatihin nawa aku indah. Fattakullah rabbukum.
0: Rabbakum. Ya. Bentan. Kayak hartasnya bentan pami rabbukum sering rabbakum.
1: Latuh riju
0: upami robakum ka pangeran aranjeun upami robukum ari pangeran aranjeun. Nah gitunya umumnya dina roba sarang robu benten hartos teh nya kale wattaqullaha robakum upami aya parentah di awalnya gitu mana sok aranjeun kudu tarakwa ka pangeran aranjeun ka upami roba maka upami robu ari gitu nya mungkin kan hatasna ke jeung aranjeun kudu tarakwa ari pangeran aranjeun tuh kan jadi kitu nya hatasna teh janten pagentos harokat oge dina anu detil mah gitu jadi dina anu penting mah tapi dina anu kondisi nah memang mangrupakeun domir gitu maka eta bakal ngarobah hartos gitu ya
1: hunna mim buyutihin wala yahrujna illa ayati nabi fahisa wala yahrujna illa ayati nabi fahisatim mubayinah watil kahududullah wamayata adda hududallahi faqadzulama nafsa la tadri la allallaha yukhari la tadri la allallaha yuhdithu ba'da zalika amro. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka ceraikanlah mereka itu di waktu menghadapi idahnya. Dan hitunglah waktu idah itu dan bertawakallah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka dan jangan mengizinkan mereka keluar kecuali kalau mereka berbuat kekejian. Kalau mereka berbuat kekejian dengan nyata. Itulah hukuman-hukuman Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesuatu yang baru sesudah itu. Shadaqallahul adzim. Sami'na wa ato'na gufronaka. Rabbana wa ilaikal matsir. Hatur nuhun Pak Ustaz jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah umu tadi naon anu kirangna dina harokatnya attaqullaha rabbakum kada ulah rabbukum rabbikum gitu kayak gitu kekeh eta kada rabbakum wala innallaha ulah innallahu ulah innallahi tapi tetap kena innallaha bagi tama aya ambil ya ambil nawasib gitu aya nu marentahkeun supaya nasob ya. Eta inna gitu nun taukid Ari nu ieu mah sanes amil gitunya. Tapi ku sabab mangrupakeun maf'ul ya, maka kedah nasob gitulah. Tetap istiqomah mudawama insyaallah barokah. Alhamdulillah saatos digular digilir ieu nama sae. Tanya Bu Asih lu tadi tanya. Anu ga informasikeun teu aya anu mah saatos digular digilir sae teh. Ya jadinya itu kena digular gini gilir artinya kena ya kena ayah usaha kena ayah usaha kena ya turun karena informasi na oke karena kintu nana ya lu balik lu atas lu gintunkan karena ya VN lah gitu. Orang teraskan ah, ya nggak bujung waktu asnya. Orang teraskan karena kintu nanti Bu Asih. Ya, kalau Bu Asih lawe ya nggak Bu Asih kapayun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Beningiringa diajar ngawaskan serat At-Talaq ayat hiji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa.
0: Masih ayat tasdid masih idza talaqtumun talak sanes tolaknya tolak gitunya tadi tidak tidak lama tayaan atau tayaan tasdid gitu cobian sok
2: nabi yuida tolak
0: karena tolak gitu
2: tumun nisa apa tolikun
0: tah itu saya buat sih fatoliku tah lam lam itu lam iki ayat tasdidan
2: nali iddatihinna wa ahsul iddah
0: dipendekkan ya lagi wasol wa ahsul iddah
2: wattakulloha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yahrujna illa ayyatina bipahisah
0: illa saya nama
2: illa nah, ayyati nabi pahisatim mubah
0: syak tabahsyikna kirang bifahisatim ya bifahisyak
2: bayinah watilka hududullah
0: watilka sok teraskan
2: wa may yata'adda hududallahi faqad dhalama nafsah la tadri la'alla allaha yuhdisu ba'da dzalika amra sadaqallahul azim. Hatur nuhun Pak Ustaz diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing jeli karena tasdid je kale. Karena tasdid sing jeli je wasih bagi sering kajantenan. sering kajantenan Bu Asih gelingannya Bu Asih mah dina tasdid teh gitu tanya enggak kapayuna sing langkung jeli deui kan tadi dina tolak anu kahiji jeung tolak nu kadua sami-sami aya tasdidan nah ari tolak nu kadua aya tasdid ari tolak anu kahiji teh aya kitulah nya orang sini emutan. Mangga ayeuna orang teraskeun wae kitu nanti saha urang Kalembang ah yok mangga Kalembang ka nenek Kansa nenek kapayun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Nenek Kansa ti Lembang. Surah At-Talaq ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: طلقتمون النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاسحة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يخرج يحدث بعد ذلك أمرا صدق الله العظيم. Hatur nuhun Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lancar. Ya, lancar. Soksana tadi aya kakirangan oge langsung di sampurnakeun gitu nya. Ku Nenek Jalira. Saur Bu Asih, hatur nuhun Pak Ustaz koreksina sami-sami Bu Asih. Sami-sami hatur nuhun tos jarangan oke okay, gintun keun. Ya VN. Ayo nama orang teraskeun kana kintunan Ibu Hajarina. Ma Bu Hajarina kapan?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng gurina Pak Ustaz bari ngajar belajar. Tauskeun surat At-Talaq ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa.
1: Sabi ya Umi dina lamna tolak kita kaji sarang Bu Asih sami ya.
2: Fatoliku.
1: Ah sami ya ge. Fatoliku hunda.
2: Hunda liidatihin wa asul izat.
1: Nah, tak kedah dipendekkan itu mah. Soksana ayah wau jama kusabab wasol maka kedah dipendekkan. Wa ahsul iddah gitu.
2: Wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihin.
1: Min buyutihin.
2: Wala yakh
1: gitu ya khonanya di sana.
2: Ila ayatina bifahisatin bayina watilka hududullah wa man
1: ada di sekelik tambihannya watilka hududullah margi man arid lis sukun
2: ya tad wa man ya tada ada ududallahi faqad jalama nabasa la tadri la allah yuhdisu ba'da jaa.
1: Nah, iya ge sami ya. La tadri la allah gitu ya. Ya la allah asas la allahu ya. Mudah-mudahan Allah, mudah-mudahan ari Allah pamihu mah gitu. Kedahna la Allah.
2: Alika amro. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo Bu Hajah sanaos perkata nya ngaosna. Sanaos perkata gitu. Teu sawios mangga wae. Gitu margi naon margi pami ngaos perkata mah sok langkung gampil yeuna naon sok langkung gampil memposisikeun gitu mana atanapi kosona contoh ya ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul iddah nah gitu teh sawios mangga wae nya rahimakumullah mangga gitu oge sakata-sakata gitu anu berhubungan sarang nafas berhubungan sarang ejahan gitu teu sawios mangga bari sakata-sakata oge cenah teu diuyahan teu sawios nya margi naon margi eta teh mangrupakeun cara baca anu aya kantikatan-tikatan aya mahir aya belajar gitu ya mangga haturun tetap istiqomah mudawamah insyaallah barokah. Ka nenek aya nenek nenek istiqomah mangga nenek kapayun.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz nenek bade ngiring belajar ngawaskeun serat at-Talaq ayat 1.

0: Inna wa la yakhrujna illa ayyatina bifahishatim mubayyinah. Wa tilka hududullah. Wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. La tadri la'allallaha yuhdisu ba'da zalika amro. Ngalindung abdi ka Gusti Allah tina godaan setan anu dilaknat. Kalayan asmana Allah nu maha welas tur nu maha asih. Yeuh Nabi, bejakeun ka kaum mukminin upama maraneh rek nalak pamajikan, nya maraneh kudu nalak maranehna nurutkeun idah maranehna jeung itung eta idah teh tur masing takwa ka Allah pangeran maraneh. Poma maraneh ulah ngusir maranehna ti imah-imahna jeung maranehna henteu meunang kaluar kajaba upama maranehna ngalampahkeun kajahatan anu tetela. Eta teh wates wangen anu ditetepkeun ku Allah.
1: Oke, uyahannya terjemahna sakali. Baga.
0: Lah ngusir maranehna ti imah-imahna jeung maranehna henteu meunang kaluar kajaba upama maranehna ngalampahkeun kajahatan anu tetela. Eta teh wates wangen anu ditetepkeun ku Allah. Jeung sing saha anu ngaliwatan wates wangen anu ditetepkeun ku Allah, nya saestuna manehna zolim ka dirina pribadi. Hidep moal nyaho, bua Allah saenggeus kitu ngayakeun hiji perkara anu beda. Sadaqallahul azim. Sami'na wa ato'na ghufronaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillahirabbil alamin. Diantos pisan koreksina. Hatur nuhun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asim kuring bade ngulingakeun contoh kolokolah sugro, ya. Contoh kolokolah sugro anu tadi ku ibu haja nani di ya, di aus. Laras seperti itu kolokolah sugro teh digusur kolokolah nanti gitunya. Contoh ayat keraja, bunga. Dina ayat anu ya ayat anu namanya di aus lah tadarinya gitu, bunga kerak.
0: Hunna li iddatihinna
1: asal sidinya tadi dia bengak teras kan
0: hunna min buyutihinna
1: oh paling dia gitu sekelap sekelap
0: Allahi faqad zolama nafsa
1: tanu ayana ayana bengak di ulingan kerana kol-kolah sugrote memang kio
0: la tadri
1: nah la tadri jadi dekik la tadri nah dekik tapi la tadri ya. Jadi mantul nanti digusur gitu ramah kulo sanes dihajakan mantul tapi digusur ya ramah kulo wih hadis sakalik li
0: hududallahi faqad zolama nafsa la tadri
1: nah gitu ya gitu ya ramah kulo hatunuhun parantos jontohan kol-kolah sugro. Bangga ayana orang teraskan karena kintu nanti Bu Ai bangga kebayun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang menangiskan masa atau kegendek ya mak. Ayah atau kehidupan.

0: Indah.
1: Nah, hanya berseranu dipanjangkan dina wa ahsuna gitu wa ahsul iddah sami sareng wattaqullah sami sareng eta pamili kotok nya wattaqu jeung aranjeun kudu taraqwa Allah ka Allah gitu tapi ku sabab ieu mah memang diwasol sanes dikotok gitu ya. Maka hilang mana gitu ya sabab wasol wattaqullah sami sareng itu ge wa ahsul iddah tapi upami dikoto wa asu jeung arajeun kudu ngitung al idah ta kana hitungan gitu ya kana idah maksudna gitu ya rahmatullah mangga
0: wattaqullah rabbukum la tukha
1: nah ieu ge sami sanes rabbukum rabbakum kayaknya aduh eta benten hartosna upami mah coba orang hartoskeun upami rabbukum kia watakulloha jeng arajan kudu sieun ka Allah rabbakum ya eh, rabbukum upami rabbunya rabbukum ari pangeran arajan jadi arinya tapi upami rabbakum watakulloha jeng arajan kudu sieun ka Allah rabbakum pangeran arajan gitu ya rahimakumullah itu mah upami rabbukum ari pangeran bentena
0: Fariduhunna min buyutihinna wala yahrujna illa ayyatina bifahisatin mubayyina watilka hududullah wa may yata'adda hududallahi faqad dhalama nafsahu la tajri la Allah yuhrisu ba'd
1: yuhdi saya suruh yuhli yuh yuhdi ya rama bu ai yuhli sa yuhdi su ya yuhdi su saya yuhri
0: la tajri la Allah yuhrisu
1: ya saya yuhli yuhdi ya
0: ba'd zalika amra wa Sadaqallahul adzim. Untuk kita dan kelepasan membuka ini. Ya, pada adama masa keluar di dan hapun tanpa ayat nombor. Ya, di hapena kita yang berkodong sana di tanah kemana. Untuk kesayana Bapak Ustaz dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sami-sami.
1: Atur nuhun Bu Ai, kintunana jaranganana atur nuhun. Jazakallah ahsana jaza. Atur nuhun Bu Hajarani nya. Karena doa nak oke okay. Alhamdulillah ketampi koreksi anak saya senang saya koreksi menguatkan gitunya koreksi anak mah alhamdulillah saya anu kirang lah alasan mah alhamdulillah terus sering saya ramah kulo sadaya anaknya VN kintunan di wargi dina surat at-tolak non saya ay tolak teh ya. Tolak teh sok sering kurang sok disebutkan ditalak kutanya jadi taknya rumah kula anehnya padahal ditolak gitu cerai ya tapi cerai ay bahasa Al-Quran beda dicerai wasarihuhunna ya wasari diserahkan itu di bahasa orang luar biasa rumah kulanya tolak jadi talak sarihuna jadi serah serah diserahkeun cara kita hukumnya aya ieu aya naon aya pan wasarihuna teh jadi dicerai gitu hukumnya tolak oge cerai sami mung tolak teh aya dua ieu kana dieu nya tolak aya dua aya tolak bain sugro ya aya bain kubro gitu. Bain sugro aya dua, bain kubro mah hiji rahmatullah. Tapi insyaallah lah upami aya waktu upami sim kuring ieu urang guarnya dinten Sabtu ya emutan dinten Sabtu orang guar perkawis tolak supaya seuninga lah keilmuan we da anu teu ngalaman tolak jeung ditolak menalak jeung ya mentolak jeung mentalak ya, ditalak gitu nya mentolak jeung ditolak gitu kan aya nu teu ngalaman gitu tapi ilmu mah teu naon uninga ya ilmu mah itu ya ulah ya marginal margi ilmu mate sesah dicanak, ilmu mate abot dicanak, gitu. Sok sanas teu ngalaman. Ya mudah-mudahan teu ngalaman rahimakumullah nya. Dunamina tolak teh ih naudzubillah nya. Urang mah anu tos ulinga gitu karena boh bisa istri nyuhunkeun tolak, aduh. Kirang sae nya, teu sae bahkan. Pamegat gampang nolak ni kirang saya nyaramakullah kan aya atuh ieu na naon urutanana samemeh nolak teh kitu nyaramakullah aya faiduhuna wahjuruhuna filmadoji wadribuhuna jadi aya tilu urutan anu kada dilalui heula teh pernah di bapatahan pernah di nasihatan teu kitu nya pernah di didik teu gitu ku didikan anu sesuai jeung Al-Qur'an. Nah, aya rahmatullah nya anu kedah ku urang di uniga ilmu-ilmuna berkenaan sareng rumah tangga oge termasuk dina berkenaan sareng tolak. Ya. Berkenaan sareng tolak. Hatur nuhun kasadayana nu parantos nyarengan sim kuring. Ya oge mudah-mudahan urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala dipasihan kemampuan kalancaran di dalam masalah. Budina doa mah Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijid dunya wa azabil akhirah. Ya kan? Seperti kitunya rahimakumullah. Naon cenah teh yeuna hartosna teh kieu kirang langkungna nya. Allahumma ahsin ya Allah saekeun akibatana balasan pikeun abdi fil umuri kuliha dina sagala urusan abdi sadaya wa ajirna jeung pasihkeun ya balasan kanggo abdi sadaya bil hiji dunya wa ajirna jeung pasihan pahala gitu ya bil hiji dunya dina setiap hiji dunya teh jadi hijiun teh ya rahmatullah kagorengan lah ya agrang kia tu kia wajirna jeung pasihun balasan ka abdi bin hiji dunya tina sagala rupa kahinaan dunya nah amat kitu nya rahmatullah wajir. Simkuri kirang iya hijiun teh kan lemahnya kalemahan dunia wajirna jeung pasikeun balesannya balesan oh pahala jeung balesan pahala bin hiji dunya wa adabil akhirah gitu nyaeta tina segala rupa urusan dunia oge jauhkeun tina kahinaan dunia maksudna teh ya kahinaan dunia oge siksa akhirat itu apa kita jalan untuk bila hatur nuhunya kasadayana nu parantos jarangan sim goreng oge tos ngintunkan VN alhamdulillah regreg sim goreng masih kene ayah nu jarangan teh lah pepurihun di studio menyalira itu nyara makulah atau di luar studio ya. Hatur nuhun sakali urang doakeun anu teu daramang. Allahumma rabbana adhi bil ba'sa isfi wa anta syafi. La syifa'an illa syifa'uka. Syifa'an la yugadiru saqama. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gerah.
1: Sesaat lagi Anda simak Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Gerah.

Yang kangen pengen ketemu, ayo ah, kita tuntaskan hari ini ya. Kita obati rasa kangennya Sobat Maya. Jangan sampai nanti ketemuan sama yang namanya KPK tuh ya. Komisi Pemberantasan Kangen. Ups. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Maya. 1 Oktober 2026. Wah, tanggalannya muda banget nih, muda banget. Ibarat bayi baru lahir ya. Kita tuntaskan rasa kangen Sobat Maya selama 3 jam, jam 6 sampai jam 9, Santika temanin dirimu. Lagu-lagu dangdut dan juga informasinya bakalan hadir di sini di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, di mana? Di DIY. Drah.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: kasih dia.
1: Itulah mungkin ya gejala orang yang punya sakit-sakitnya tuh penyakit cinta tuh Sobat Maya. Rasa tuh mau gila tanpa si dia ya. Kalau Rafli gimana nih OPP kita kalau sakit cinta? Meriang panas tirisnya. Aduh. Coba obatnya hanya si dia tuh katanya Sobat Maya. Tapi kalau gejalanya panas dingin, demam ya, terus juga hidung meler, bersin-bersin, wah, itu udah pasti influenza ya. Hati-hati ya Sobat Maya, apalagi cuaca sekarang nih ya. Beberapa hari terakhir ini wilayah Bandung Raya diguyur hujan. Ya, menambahkan cuacanya tuh nambah dingin lah kota Bandung ya. Ya, memang ngomongin soal influenza nih Sobat Maya. Sakit, ada yang lagi sakit influenza atau sakit flu? Ya, Jawa Barat ini termasuk 3 provinsi dengan jumlah kasus influenza terbanyak di Indonesia nih Sobat Maya. Ya, di tengah peningkatan kasus yang terjadi sejak September 2026 nih Sobat Maya. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menyebut kalau peningkatan kasus influenza saat ini masih mengikuti pola musiman dan belum menunjukkan kondisi luar biasa nih Sobat Maya. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, ya, Dr. Andi Saguni mengatakan kalau selain Jawa Barat, itu jumlah kasus influenza yang cukup tinggi juga ditemukan di DKI Jakarta dan Banten. Menurut Andi, peningkatan kasus influenza memang umumnya terjadi mulai September hingga akhir tahun nih Sobat Maya. Ya, pola serupa juga itu terlihat secara global ya maupun di sejumlah negara Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri hasil surveillance Kemenkes hingga minggu ke-38 itu menunjukkan influenza AH1N1 PDM09 ini masih menjadi subtipe yang paling dominan nih Sobat Maya. Ya, sementara kalau istilah super flu ya yang belakangan ramai diperbincangkan di masyarakat ya sebenarnya bukan nomenklatur resmi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO maupun Kemenkes nih Sobat Maya. Ya, istilah tersebut merujuk pada influenza AH3N2 subklade K nih Sobat Maya. Ini Andi juga mengatakan kalau jumlah kasus influenza AH3N2 ini di Indonesia justru mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya nih ya. Ya, Kemenkes juga belum menemukan bukti bahwa influenza yang saat ini beredar menyebabkan penyakit dengan tingkat keparahan yang lebih tinggi. Andi mengatakan penilaian tingkat keparahan itu tidak dapat hanya berdasarkan keluhan masyarakat ya yang merasa influenza saat ini lebih berat. Ya, jadi untuk memantau dampak peningkatan kasus tersebut terhadap pelayanan kesehatan, Kemenkes juga melakukan pemantauan langsung ke sejumlah rumah sakit termasuk juga di Kota Bandung nih Sobat Maya. Ya, di tim kesehatan atau tim Kemenkes ya itu sudah memantau kondisi IGD di rumah sakit daerah di Kota Bandung, yaitu Bandung Kiwari dan juga Rumah Sakit Hasan Sadikin ya. Berdasarkan hasil pemantauan, jumlah pasien yang datang melalui IGD di kedua rumah sakit tersebut itu masih cenderung sama dengan hari-hari sebelumnya nih Sobat Maya. Ya, dirinya juga menjelaskan bahwa kondisi IGD yang ramai itu juga tidak secara otomatis menunjukkan adanya lonjakan pasien akibat influenza ya. Ya, berdasarkan pemantauan langsung, pasien influenza yang datang melalui IGD masih sekitar 10% dari total pasien nih Sobat Maya. Ya, sementara itu berdasarkan surveillance nasional, aktivitas influenza di rumah sakit juga masih berada dalam kategori rendah ya. Sedangkan aktivitas influenza di puskesmas berada dalam kategori sedang. Ya, Kemenkes juga melakukan pemantauan melalui jaringan surveillance yang mencakup 35 rumah sakit, 35 puskesmas, kemudian 13 balai laboratorium kesehatan masyarakat dan 14 balai kekarantinaan kesehatan nih Sobat Maya. Ya, Andi mengatakan kalau kondisi tersebut menunjukkan peningkatan kasus memang terjadi tapi belum mencapai kategori tinggi atau luar biasa nih Sobat Maya. Ya, meskipun demikian masyarakat Sobat Maya nih tetap diminta untuk waspada ya, terutama kelompok yang memiliki resiko lebih tinggi mengalami komplikasi ya. Ya, seperti balita, lansia, kemudian juga ibu hamil, orang dengan gangguan sistem imun ya, serta masyarakat yang punya penyakit penyerta nih Sobat Maya. Ya, Kemenkes juga mengingatkan nih masyarakat Sobat Maya untuk tidak panik menghadapi peningkatan kasus influenza nih Sobat Maya ya. Ya, Kemenkes memastikan pemantauan terhadap perkembangan influenza akan terus dilakukan, termasuk terhadap kondisi pelayanan kesehatan di daerah yang memiliki jumlah kasus cukup tinggi seperti Jawa Barat nih Sobat Maya. Oke. Kalau flu ya, itu dirasa lebih berat ya dari flu-flu sebelumnya, lebih baik Sobat Maya langsung saja deh menuju ke Faskes ya, fasilitas kesehatan terdekat ya, untuk segera langsung diobati nih Sobat Maya. Pasti obatnya ada nih ya. Nah, kalau yang satu ini banyak juga yang bertanya-tanya nih Sobat Maya. Ini sakitnya kayaknya bukan influenza ya, tapi ada yang bilang sangat berat nih ya, sampai nanya-nanya obatnya apa ya. Coba Sobat Maya, ada yang tahu nggak obatnya apa nih untuk sakit yang satu ini?

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya FM.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
4: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
5: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
6: 98 Maya FM.
7: 98 Maya FM.

0: YFM.
1: Saatnya sedekahnya tiba, nuker di.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu, apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Hei pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM.
4: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
5: Pantengin streaming Maya FM www.98mayafm.com.
6: 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak nuker di. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
5: Facebook Maya FM
1: @98 Maya FM Bandung.

Coba kalau nge-WhatsApp ke Maya FM di 0877-7080-9898 pasti Santika bakal bales tuh ya lewat udara. Terima kasih nih yang sudah nge-WhatsApp Santika. Nanti di interval kedua Santika bakal baca balik ya WhatsAppan dirimu tuh Sobat Maya. Nomornya udah tahu kan, 0877-7080-9898. Jangan sampai salah ya. Coba-coba ulangi lagi, 0877-7080-9898.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya,
1: Nuparenti. Maya FM.
0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati. Melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari, jam 5 sampai jam 6 pagi. Di 98 Maya FM Bandung.
3: www.98mayafm.com 98 Maya FM.